Nyonjoka agwa yoda na kati udai na sa mdao no idamne mlekiguna idamne wujoka mgun kislamsan ta pitai da mleksano idamne kisi sampanse ananana tamia kono da tan kumhano maki idamne dinana gaewe Nici minyak tak kumpul so puasin. Kita minta minyak lebih kelaru kan. Nanti wanas kamu. Di minyak sempau si anak-anak di sana bin. Nemas kui baru balda. Topo roska sempau wak. Dan dia dari sana.